0: ってもう誰にもお待たせしやで。
1: Dan kalau saya kami ini
0: kalau tak setuju
1: dengan siapa nih tuh? Dan saya nuzul siapa? Dan kalau saya kami ini.